0: Yes, yame jemien do baba, yame jemien do baba, betu shek tugul. Ako tenga sarcha notak neiko seile, oye, ango goromni, koka mwa unteni det kigure Mr. Cosmos, en tienda nye kole, yame jemien do baba. Tos magaigas ngaliote, tos ka magaigas mani lega mwane ngaliote ab Jehovah, tos le nchinene inye, anan kenet kene ngaliote nebo betu tabraini. Bora inda kone ngung, imuji mwa wangalio ingoret nebo Facebook, fanpage nebo Emo FM, imuji mwa wakora ingoret, notage nebo X at MOFM Kenya and go as Stanley Sugut. Aginyo ruagra ngomasta nebo conference 020-790-4347. Mwabe tiga sarta wendi agenge anyor bik chemita linda agere bik somok chika jutko subkei natago mama Aaron Tony Bait kobota barbaret ngata une mama Aaron kuyogo subkei kunota mama Aaron.
1: Hello.
0: Hello.
1: Pastor, good morning.
0: Good morning.
1: Kongo yamana vasa nga genyuru kibagenge.
0: Amen. Amen.
1: Kongo yamana vasa kora nga genyuru. Kamwa gane walio.
0: Kongo yi.
1: Ina mwa kongo yamana wala wale chuhu kwa inga sara jatuhu kwa wala wale chuhu kwa inga sara jatuhu kwa inga sara jatuhu kwa inga sara jatuhu kwa inga sara jatuhu kwa Boiboenjin Jehovah kora sukulinyon ako ribech en kot tugul ako ribe kit nekikonde mugulelwekyok ongetonosen en kayanet akongenai kele kowong'unindet nebo kayanenyon ko Jehovah.
0: Amen.
1: Amoche abokokyi biik alak missing kong'ololiotab Jehovah atingichi kongoi missing kiberurin kasta sukul
0: kongoi missing. Tony Bait
2: ara sukul
0: wey
2: ala sirutik chetikirin mata taman koitetab taman ak aeng kolach Yehova kokat akotire rap sukut kainetab Jesus ole chamgei
0: atache kainetab Jesus akachamegei
2: kongoi rap sukut kakir sirutyet nekikwech eng betutab rani ngolen asubo kakir ngen yachamilen osubwo akere ale kimi boroindo nebo ngany Bible
0: iman kachamun amu ingen
2: kongoi rap sukut asubi kasa rap sukut yani ngomachut kasa emo anan ngomakas Uwa malai tuk ngurui tukul ng burta. Bogo ngwara suku tamu kichiri jik siru tuk chitili lien karuna taga tukul na bachima bi.
0: Patorona te Jehovah.
2: Kongo yin yiseng. Ng siru tiyan yara suku kani at kia ngale gaya yin jenferi tawa pulgu ya gaya mwa.
0: Mm-hmm.
2: Gaya jam ngalya tab Jehovah ara suku tenggeman.
0: Mm-hmm.
2: Ibu tondo si amu ngalya tab Jehovah. Jage gas. Amu ngiwa nyit ngalya tab Jehovah. Kacang di jengu tu tak nene arah sebut jalan tu macam ilian busik mo.
0: Iya.
2: Mising kopi ke familia arah sebut ke yau tu je je iya, magi rejam nyajen je
0: iya. Iya.
2: Waliat agak negaranya rasa kita amal. Nasir itu tukul kenyal lagi teror jawab sekali. Kogir bayi-bayinya agul lansa. Amunnya yaudz kita kat tukul encehoba. Kongga rasa kita mungkin dah guna tak. Tik tukul engkau tu tabran kungkit tu yaudz kita makan orang kosmas berin paltai. Kongga isi teru ya rasa kita.
0: Kongga meseng barbaret kosu buka guna tak barbaret.
3: Pas kongga misi kita rasa kita teru tidur ibu nece. Kita mau tiada tu saya. Lagu asyik ni kami sahaja jitu kesemuanya best. Kami sahaja jitu kau ramah kalau orang kuih kami dah boleh. Kami tak boleh kata kau ni orang asyik jitu aku bunuh kau. Jadi aku tim deh usir jitu kau aku usir. Aku ramah je kata kau kata kau ni tu kisah tu. Orang kaya kan gitu orang tu kau ni orang tamu kau boleh mandi sebulan gua. Kau aku ni lah asyik jatuh tadi. Kau kau sah mandi ni kami tak boleh. Kotak ini juga, lihat aku begitu susun dengan pesa, itu biasa cuci, bersihkan, awak mengurus cium, awak mengurus tinggi cengi, orang ni tak boleh, kotak orang ni orang susut, kau berani betul dibagai, itu rumah ni orang ini, asal begitu kita dari lana, lepas bersihkan, lepas aku bersihkan, kau ni tak guna orang susut, terlebih itu biasa cuci, batu gebrit tinggi, kau mesti pun dikira, agak apa betul kalau orang ini baju apa, agak itu orang ini baju baju apa.
0: Tos
4: icheng college nekoito course nebo diploma en primary teacher education ni Baraton College ko college netetat agotindo chamjinet kobun serikali sirike angunon en intake netesetai en courses cheterter ko diploma in primary teacher education tai tinye min grade nebo C plane akwa barak diploma in animal health and production komagat itindai min grade nebo C ak C egg biology igoito gora certificate en animal health and production tai tinye credit nebo C minus ak C en biology mitengora diploma courses chebo TVET tai tinye C minus akwa barak ak certificate courses chebo TVET tai tinye min grade nebo D en tebut agetul ibertimet kwa number 0725

0: kimwae kongoi. Eng betut nebo raini, atokchini ke komasatak kiptegekong, pasta nenyanet kebare Lisikilai, ak pasta Elicha Chamdany. Kibaitinik che kikotoret kanisani nyonet, kemwae kongoi en icheket, kokisochini, ak kemwae kongoi kabisa eng koyonikab kiptegeko che kikotii kibaitinik chwak en mieindo ak borotet kelele sikosiyesak komanda kipsengwet akoi tiech kaberurosiek. Neomwonyi memba chebo kiptegeko no kechakten kou Rebecca Sitoni koni mama karibu kechak Rebecca Pitisgo kora Elicha Chepwonyi olen kechakun tugul ako pasta Bennett kora kechakun tugul ketinye kenyorun kaberuret en kanisenyon. Nibui mawaya olen koberun kamuktainet akoberur emo akoberur kosi akichek kekose amu ndama bichoto chekose kotos kekemwae ne. Mi kora boyot nekinete kukose kora emo nekibare Kamaria en olina ak Samuel Werinyin olenji kongoi en kaset nekose kora ngotorto kamuktainet kotoreti ema bii.
1: Kongoi arap ngeny en kebeberta noto nebo Bomet. Dan Kemboi kulipo Samu. Dan Kemboi
2: mawaya chamgei
1: mising ilion boyot.
2: Ang nikimi kikumkumi nguno.
1: Ye, apa kanisa osa?
2: No, nekale kimi kibendi kanisa. Kimi oret kibendi pia box cheptoi yoi.
1: Oh! Apa moe kanisa nungwango na?
2: Amaja ii, kakoro kainet, one by one koro kwayo taune kainet, haraka.
3: Moe.
1: Voices?
2: Yes.
1: Ojam gay?
3: Ya jamaah gagwek mau ya.
1: Woi, kalau mi orang tu.
3: No, kau sama itu Papa Johnny.
1: Very good, kau kau ni sama itu.
3: Aku ni cinta kan.
4: Ya mana mau ya?
1: Something, mana dia?
4: Something kasihan itu. Something kasihan itu.
1: Ah, very good.
2: Tong kabele, patai.
4: Mau ya jamke?
1: Oh, isis.
4: Lebatan kembali no.
1: Ah, very good.
4: Good kembali.
1: Rao benda tinggi aku nak tahu. Aku niti kengal.
4: Jamke.
1: Missing.
4: Lebatan ibet na umina.
1: Ah, very good. Alleluia.
3: Oi, macam mana mawa ya?
1: Nemye.
2: Oi, Louis bed, brother dene no.
1: Very good. Twende kasi.
5: Wana rawaya mwenyewe yamune ngulaba studio
1: mati kanga luka tala bolabola majuma mbili yo
5: italai kabisa imoberu ga mukto inde tirisega ngulaba studio ni ore nguna ga bendi ora bos nas makonor
1: gongoi kabisa. Thank you
5: nikoto ni beti mwenyewe ago mwangalio kityo ne mite kitabu ta tinwa ga golasune pola genga tamana sokol goite ta taman ne mwaywe go ledine kakonore muguleldanyu ngalyondengung simayoun tengit atkai tukul mawaya komnye kebendoti ngalyotab Jehova akekonore mugulelwekyok simakyai tengit yekibendoti
1: ulatenyewe
5: ngoberun kamuktendet ak kou nemye kimi oret nguni kisome chemnyachen kamuktendet komutech ngalyet kotkeit ing chametabkei
1: kongoi kabisa. Asante sana.

0: Toko jamin mungu inyene teimiga teimuji iwa angot kapchi ya kisampega ginagen teimuji iwa kapchi ya kisampega ginagen jego lakini imie metab chumbeko metambuwa nebiji ui kasit kapisa na teka manesa mwon ngila petu tali jina mibit kamangunet kit nipo mwishe na maji yae kui bit kamangunet muye ibeti kamangunet kukarika kiaka ime maimi kait kai bit sabengu yege bit kamangunet. Good morning Rhoda engolimba bonjoke Rhoda.
1: Eh, mama ya?
0: Yes.
1: Yabune.
0: Bye bye.
1: Ah, kita magang kita ang gulay bonso kaya lagi nagaanyoin. Kimi sa gora magonor tay.
0: Dio.
1: Kaya itlan kaya tay tay kibunuin tapi kiterter.
0: Uh huh. Kaliya ko kaya ng gaman de. Eh, gibruta alalmasani bruta. Ah, mi bruta kita eh. Jita nama 0754 kau pikir nama 172 mana?
2: Nama apa melu?
0: Yes sir.
2: Jamuna DJ Mawai.
0: Acha mungkin duga yangku.
2: Ah, lingu alis kalam ku zeven, alim mazeven.
0: Dia.
2: Ame zeven ani le Kelvin yang Gresoi na.
0: Kelvin Gresoi, testai papa.
2: Omai so mani ni wami tu suruh tena mida ni.
0: Yes.
2: Tena wakap kalau sini kuda sama kau itu bisu coba cari engkau DJ Mawai.
0: Aiyah sawa.
2: Nunggu jam makin ni sandi po aje.
0: Yeah.
2: Nama kita sandi po aku pasti gorir sekian.
0: Mhm.
2: Anglo anak gorir.
0: Mhm.
2: Kau anak gorir ni.
0: Mhm.
2: Angma tu gulale anggera ganasa.
0: Kongo ini aja Kevin ngolimba guresoi. Jita transmara, Jals ngolimba transmara, Jals.
3: Bija mawa ya, amu lewa duba ketesi nyo, nupa ya mawa ya femo.
0: Bye bye ketesi nyo matinya ngalen dugu.
3: Tapi saka ini kolong me buruan jari nampak ngapain ratu transmara. Nah ini saya peru ya umo siap na hirap yu mawa ya.
0: Sape.
3: Am magdi sandi apa api cutu tugu ne, no tau ni esiraru dorek mi tuan nupa ngolimba ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain
0: Eh.
3: Mu yang guru na bagaimana bertransmarain, na bagaimana bertransmarain itu mulai saja wanji soi ni, orang itu benci juga tengkap cum, tengkap gaya yang ini berarti mana pak, na bagaimana cum bangun ni?
0: Hmm.
3: Ia itu dembius, kangkumu eh, ia itu dembius nama kangkumu ni ni orang, bagaimana cum bangun ni orang, ama macam jadi jadi atau kita jadi jadi, mai boleh ni berapa, atau mari tu tu, tu tu kuli mawa ya.
0: Eh.
3: Ama utara ini buat pelan lulu, muka nyuan orang ini, maka tu, tu maka mana mau mau
0: itu kau itu. Minyak tu gol kapesa 0797535 ngano.
4: Ane mama daya naya, gua pun warga nubah sawari kome mawaya, iya muna mawaya.
0: Bye bye.
4: Bye bye kita siapa?
0: Bye bye kapesa.
4: Ama jadi nanti. Tiada tujuan demi kami. Mau cek surga sendiri tu baca tata nasib sama mawa. Ya, kau ni mereka kami sa. Lepas ni mereka semua berlele ni. Tiga tahun kau ni mereka ni bayi mana kita sekali kau ni cerai. Ama kini tiada tujuan kami sa. Lepas kau ni kami sa. Yang kau ni mesti sa. Nampu kau mawa ya jadi mesti je.
0: Kau angkau ikan besa.
4: Na naga switch tu ten, na naga norang mereci, agat blur nen garuni agen lode bicang kau kagu mungkin kandes, sana bicang dah kau kami kandes setawa muneba mountain sabat, awak mungkin pas saya kau tu kul jawab mountain, kokiletabke tuguk chemiachen akomoki chebo chumombili kora ale otestaa kokilge oai nemie kongoi neo.
0: Kongoi, kongoi. Agere choronok choto chemiten kebeberta nebo Facebook, agere chito nekikure Jasper Drone Sigilai, kale amite olipo JFC Ringirijo, kale namji yoto kabisa, kimite tuwa polipole, agoi badai badai. Okay, thank you. iPhone, memo, sande sana, kale gilen, kame gunyet areas, well represented, kimi aga Bill Star, Joe Jabril, Aaron Driver, Jamie Loret, Linsuda, Linda, akiro noja tuka, ale namji yoto kabisa. Kala pengolipa tu yebe olenguane ama wale olenguruane. Thank you so much my brother. Peter Jazz kusume kala amite kwa agena le na mjia tundugu ngiba vait kia tukul age kia jerge. Anthony Kipsang Toweta sande sana following all the way kongete kia suku tek. Olipa mubwa kala amigo kabisa le nyungu kwenyarnya. Korir Junior engolipa tu mwiyo at Narok South kala amindani agoi mwisho ndugu yangu. Linsuta Linda sande sana mami. Eliud Rono sande sana jeb kongany kala jeb kongany kom Complex Kinyosi Nandi County ama wale jibu kongany Complex Kinyosi Nandi County kale shikili hapo kwenye Eliud Rono chapa kazi bole bole Kilpato Arabi mwenyewe takite Charles Mora kala amigo tinget kale Philip Kogo tinget up Sik Sik Junction tuko ndani kwa Miria ina last weekend Cheresa ngolimbala lakin Jona Nixon asante sana Nixon Kiptum Tog asante sana Domi Kibara Koraba Ariyat Ak Meshe Kiriyat ngolimbaka Tamason Ronald Kipkore Kupata Meshe Kiriyat Akiro Noja Tugul Nelson B Blacky Galdit Kupata Kipto Collins Langat Edo Kwa Bet Mwenye asante sana Sindia Jeb Kiri Kupata Nelson B Kupata Blacky ngolimba Galdit Kora Kupata Jito Nantri Kure Kipto Collins Langat asante sana Akira Tugul Domi Kaso Menungung Lab Bantanu kapitel kale engo kwenyu kuriod Nandi County kimi ndani polpole konda mitu tabkabiru wa Kristo jiba St. Paul's kapitel ACK tatia kala tatia amua mutia engfamile nipakap chepkewel pole sana makini kitaka tukul suko kaya kaya kiptayat Oscar kipiatu ngulimba kipsirich asande sana ndugu yangu well done kerija ngulimba ndani tuko ndani asande sana Oscar kipiatu Abraham Kiptyon Dominic kaso mana Meshe Kiriot kaso mana Dominic kaso mana Meshe kaso mana ni ya hindi yende agenge suko jaso mana jibaji tukul enak pet asande sana jaman ngulimba kama gozo kwa itama areas kare tuko pamoja nduku ale ina mjiota ndugu yangu chato kujuru unoke mitenge pepertanote nebo Facebook engkaro neta bitu tabrani muji metengalia engyaba yaba MIFM Kenya Facebook page nengung nata neba MIFM Kenya soko bit nyege soman tukul engore nata negararan eng bitu tabrani good morning
5: kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asiko bit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today
6: agotimache inachechang EFG MFM kila jumatatu agoigomut kasi
7: Gen Z kona ni kuda sartane lel kujilani kago chor kago Gen Z kona jakena mita ningu Lili ba Gen Z kona kongeten MFM kote tutiet na mungi inye Gen Z tunakuwakilisha eng show ni mwecheche kibu nchai chetigin kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at Instagram

0: kiwa ngonati tetutien yang kos kalungut habe tu tabrani yutago MFM radio not ni doi eng beriet hab kalenji na ge moy tukul gele ne nyaje tukul DJ Mawai na kata sami rapto agere kabisa mi te crown eng ngone ale inam jiata sego bit kete se thai ngore not ne gara rang kabisa to kami joro nok ya mezi te gana mingya lakini ko tuma ge nam joro nok to ma ge nam joro nok eng kebe bertana tana mi te bi kya ta chagere ga nyor jige ge nemaya Cuma berjisi met kegas kene, macam kau itu nera bisha. Kini tu amasya si mabana. Isi mandi anu si men mabeh mago tigere. Hei, abis jider evena nera bisha. Ii kedile, ya kau kono kisi mengung. Ii kau ngot kiu ekta nen kumasawa. Ngot kuma kiu ekta kau men hele jukuk tu kujata. Ii aku mami jin kau kau berun kau berun kecuali jin nen kene neng kau koi kau nyoru siling kena. Kau mau berun amet kiu ekta nen. Ana lebih ke jang. ये लगा आपको पता भी नहीं क्या मैं बहुत इसी इतिहास में आपको पता उल्टा के करो आज इधर को मैं जो बोले अच्छे अंकि गांगी आपको आगा मिंग के नहीं है लगा अंकि आपको आगा माय नहीं है आ जावे बोले यार निगाह माय नहीं कब सही आपको आई है इंगे आपको आई है गेले अंकलिया सी आपको राई गागियो आगुन गे� Kamu komisi dah ya, komisi cuaca sih. Cuaca? Okay, sahabat tu mami ngalah. Kau nyoro senyara, maga nyoro. Ii mami ngalah. Alright. Kita setiap bol bol itu tak boleh MFM radio nanti ni doin puriya tapi kalau engine nak kata saya merap doh DJ Maya. Kontra metu tapi kalau berat kata tu jenah tanam itu soal. Kita angun hati engkau bertanita. Mesti tanya kure Wesley. Tuh tapi Amazon.
1: Mawaya, ya muno Mawaya.
0: Missing tu kau yanggu.
1: Bas, nanti ni kita tuh tapi Amazon yang belum tahu. Lagi tu sedih sih, lagi mesti muncang angguk angin mina lagi Mawaya. Cuma kita tega ni saya tu mawaya. Eni bawa ni saya bukan saya no. Mungkin kita tetap agi jangan ni rasa kita aje. Kau ni buat juga sebut tu cipta kau sok mawaya. Kau mau kita lebih cuman kalau orang ber, makan dalam kos masuk itu tasare itu obatin, obatun itu tak kuat. Jangan dulu kau jangan itu lebih bawa orang ber, makan dalam kos masuk kau mau ada tetap agi ni. Aku mau kipi tu kau jangan beli no memiye. Aku cipta kau mungkin kan saya tu mau mung, obatin kau ini yang kita mungkin ni jamnya cint. Aku ada ni masyarakat di Kuala Lumpur. Dari kisah itu kerana kita ni orang Aceh, so ni lima kali dia tak gitu ada nak buat ni magararan. Kau tunggu ini tu dia betul nota. Kau ni pun mahu aja. Amo ada kita kan mahu jamnya cina kini dulu apa sih tu? Muka yang ganas ni kau yang ada kepala malnya tu mahu aja. Oh, nak lagi agak sih ni amdal ni kaya amde. Aku agak sih tu tu tu juga tu seta.
0: Gokai.
1: Mahu aja. Ia tu kain ni kau mesti tapak macam ni kepala tu. Gokai mesti.
0: Gokai kapesa. Thank you. Asan desan. Florence.
2: Mula
0: bos tu jemawa ya.
2: Bye bye. Bye bye. Kalau saya nak lihat garun ni jemawa ya. Ganda kau mau ganda sah naya. Kau kau kiberura dah ngalik kau ini teh ceri tu. Kau tu dia ni aku apa ceri tu jemawa ya.
0: Ngalik ya.
2: Ama makis sandai po abis tu jemawa ya. Ama nama yang benda lingga jele so agla aku yang juga ni tuan rogu baris kacip kor. Apa awak masih ada fitri sendaroh tu? Tanzania ni garoni semua ini tu garoni pasti cepat kuanya. Agilwa tu yang segilwa tu yang dengan itu mawa ya. Awak leh ni masih ada tu logi kaya sengaja tergi tu ini na anggota tapi agilwa tu yang dengan itu bawa mana mawa ya.
0: Kongkai kapesa.
2: Mak eh tuarat cicak kapesa mawa ya. Mumbo si ravi segala mahu ko aku mak eh supportan cicak kapesa kualim barai tu mawa ya.
0: Ngalek ya.
2: Segala tu yang garun saya aku segala berurut tu mawa ya.
0: Ngalek ya kapesa. Thank you.
2: Itu gula.
0: Gongai nye Florence ngalek ya kabisa. Osaru kya guna taki kipendi guna taki tare taki guna ta. Ibu sab ko sab cita konyo line bus. Koma pan mic panda tay. Ego ya ka kisaru nagi nye ina ille ka kisaru nagi nga ka nyor bati. Ka jor jin kya bati nye nde. Nerubei koma ko inye. Kwa se nye koma tay ikil kya ji agi sukuman kya koka agi kune no le itepe kule. Ya nukul kita setai star 441 hash labat kita aku duga nanti jauh shopping labat 30,000 kita konfirman yes labat aku duga nampaing izin lagi jauh star 441 hash agi lewen kita jauh number 2 ingat tak agi reti nye rule sejika kena ni kalau iu kalau engkau tinggi ni leto menyuruh kiri agi tukul yani wigini tukuli imite zero. Yani kongeteke Jumatatu kwa engasi kusoma gasi kwa ngwan gasi amut gasi amut Jumamos agrana kutume nyurugi ake tukul inyende na watane mejekuribi ni nyata kiko itapona asheba ilibu mut agwe ilibu tishek tipte maksokol agu gine kamwa kichokale ne kano tiam kichokosa taeng ibirbei ndawe ndiko timizen aku ngiro kinde rapise kechangwa para kuno ngiro kule jito ngimizen ngiyata tuwae kikwone nilibu pokol somo gine ile oi wati ile meso kukonde na jita ilibu pokol somo agunga kule me kukwone mponas ilibu muta nangu ilibu tamana nangu ilibu tiptem kunata ilo nga ijepchia pa kisunga tute kale tiam kwa sakta yeng birbei yeng duget na baing nyatinya shopping forja na atadaba 30,000 ndawe ndi hiko ti jilil chota tuwae agu ngaliano nerive tuku jatukul ko mengu sir daiga ishega yeng ajama ali ndega ishega yeng amuki kisata nji daiga ishega yeng angnusu sinda ti wendi go jirit kwek daiga ishega yeng asa kondi ishega mutku ti miyorit kora so mengu sir daiga ishega yeng *441# amete kikir jita na shab kabisa ira jita na kanyo pochi kitchen tayo akikwaji 10,603 iri rapishek metia nati rapishek inya lilibi rapishek kuti tango ira jita ni agena na kanyo netai akikwaji 12,610 imagine guna atakitio toko tinye ngal jorwana oruju biksu mokyo kako misen kengiro kile kwa misen ni kikwaji nsili ngatang na bawahing Uruniyake kora nagako misen. Ameja agir pi chuka misen chu. Chuka misen chu tukul chu cha jenge kapisa. *441# Iro haji ita nagako misen na tayo. Kanyo nipo ayengi kwa haji. 22,074. Te itinye ngaliyao. Toste itinye ngaliyao. Magako bisha. Ako bisha. Ribra bisha kanyo. Uruniyake rao kanyo na tayo kwa haji. 11,000 Ayo, miji taga nga burre kot kapesa. Kanyo na tayi, kumisen. Kanyo na paingi, kumisen. Laini kako si daiga ishega yeng ak sekondi shekso sam. Kukiti kwa nereaj kwa burji na pa somok. Kwa nga na paingi, ak na pa somoki, kumiungu na pa daiga ishega yeng ang nusu. Kiko aja sila nga ta. 33,120 Ibi kiti jamaati kabisa. Yaani kanyo ne tai komisen. Kanyo ne baengi komisen lakini kako sir daiga ishega yeng ang nusu. Kwa reja kwa sakye. Kwa nge ne baengi ang nabasu mogi. Kwa nyo katikati ne ba daiga ishega yeng ang nusu. Kwa nam jike rabishek. Elipo sasa maksumok. Irwandi ya kinao. Kanyo ne tai gile jimami. Kanyo ne baengi kwa aji 22,162. Uroni ya kena kanyo ne tai ki magi kwa aji ki. Kanyo ne baengi kwa aji 21,512. Ara aku tak ingin itu menjadi lejamin nyorugi angkut kita kan? *441# agi lewen kita duga napa shopping napa number 2 *441# agi lewen duga napa number 2

0: Tiene una cara rancapisa, no tiene que. Ella gatia de arruada, vas tu gran gale. Meta good manu mutiang, man, muripke. Onda gago, ni que si tu gale, magabendi direction. Ay, gamanda con la basura, vole, vole. La gente. Ah, y cabo, sai, te quedas de ego, te pega jam jinigara, gobal de avión, seta muin. Rang got ke inye ko iki mar yer ye tru ko ngeleng kilang ke nye yam ko pet chei ara me ko sis kara ko i gurpa nanda ko nyo ke pas sisin
1: mawaya mawaya jam ke
0: amazing amazing my god
1: ucho me lag lo
0: amazing amazing
1: ko ngoi ko ngoi ko ngoi no ka sa i baro ndi ku no ni bu cha mawaya mawaya mo ko ngi mo kandisa na chutori Gogni ten gomi banoti gogni itu ya taranoti mawa ya. Kogtes ta gomi. Ni pun mawa ya gomi kita bu siru tiga tiri dan juga amal ya semangi kita bu tan mata yo. Mata yo mood kogtes kota mana semua. Ni mua gule o munyuga mua ni. Ago gomet mu anjing ta munyuga. Kota ke nyurunto anu anyunto kogi. Kupo choto ni kuma ako tilegi ako kaya tumta ako ake teka ko teka ati uloye woye tamwony mwagi muchi ke uny kanase nimi tulwet parak ako mwami di mwami taet ako mwami taet ako onte ako mwami muchi bigi Mari muji bi kau intai, aku untuk ketong ketori, aku intau di netau aku, netau nonen, aku kunci bi tukul ni, kemi ko.
0: Kongga.
1: Kangen mawa ya, kau mau esomen, kau mau som, kau som doy tu, kau lepas kau tak ketul mawa ya. Kau doy beti, kau bawa trijen, kau ngoh, okay, kau tunjuk ni kesa, aku bayi dijawab mangui mo. Onge sa ne matoko vini alegana kecha ge kutu jobo jiti nenge jobo ikutu nyagi sa ge sa jobo

wachia Mungu asikobit kosul down metechi Jehova tukuk tukul jotak cha chata cha itinye metachi Jehova asikosul down bane milet ni loy weka tu indene ngwany asikobit koibun kwa mukta indeta muses milet notak ninyine tiyane muta exchange tu mutafanya exchange ako hindi ka mukta indeta asikobit kosul down tukuk tukul ema FM ni kete siyet ni lel tuget ni lel ako ninyo tukul en kasarta aga tukul saite genge nebo kimboana saite eng tomo kituk dege isege taman aga genge tomo dege isege taman aga genge asikobit kaita saite eng natang nebo kimboa ako ing saite eng nebo kimboa kebendi kete suwati kubote ni dat pastor Steven Nero teach kubun Morning Star Foundation Rehabilitation

yes, saya tak mana pagar give boy aku baca degi seksa gol kaki cut kau baca nak nunggu Sunday extra kau tahu nengnya weka dunga. Yes, usipo weka dunga uta regret. Yana ni ukweli, change mind dunga, agungunu kubune chengure regrets. Weka dunga, maneno ya mapenzi, kama uko sure, weka dunga, ngotko menge nilengo, weka dunga, ngotko ako changa password, weka dunga, weka dunga. Hey, kako changa warnings choice, ngotko mind dunga. Kuto tun, kuitebe tutake netebege ile kiigi endikiongen. Hmm? Ita wanyonji kikure kikilotin dara kikilisine magilotin dara lagini ita kasarta netebege ile watu wasai doing kinga kingi ndo na dunga agirta hii ati okay sawa Sunday extra lagini kutoma geba Sunday extra amuji geba ago isire natak na nebo ne television mita chorono kema tinda TV inga na TV muchi igiri mo iskarang television inga na unaesa ona emo in TV staff of 41 hash do get na bagenge television over 55,000 shillings lagini enyo imuche ibe silingi sekta trabine chek totaken kidogo tu staff of 41 hash do get na bagenge TV na basilingi sekelu buseko na mangmut television ini kubuwa negora ag bonus buwana ag bonus ju buwana ag bonus mama cha mwono lechi bonus cha une lagini star 441 hash agi chute dugete namba agenge iti ndo isi lingi siku tamanak soko wal tip tem so som bas iyo itakusaidia en kempa uno vitu tabraidi haya wigini katika pita pita cha batabitha kalene katika pita pita cha batabitha agula big up emet up Kenya wa Kenya sisi hatuko romantic kale sana sana big up mouth Ache big up kwale hii, big up kudit, good teeth. Yani magi inge ngalega up chwa, magi romante kabisa kalengo mrende kango chevyo sogu, hatujui. Kalamu ne, kalengi gire ngunu kukiko bake ladies chepa kutitap kwale njini, kitun eng brorio sigalak. Awanget mrende kwa kwale njini kutun chevyo sogu pun brorio sigalak. Amu ne, kale chenge romance, wanatafuta nini? Romance. Wui. Go romance anyun kone cha. Romance kone. Star 441 hash. Haje ngagene romance. Maje kemwai wanda. Taka tu kuambiwa ukweli. Tos iman ngalecho taki. Tos iman. Kana makingen kabisa ngalega. Pororie ne bago alenjin makingen ngalek chepo chomiet. Atujui kupenda. Atujui kupendwa. Yani makingen gecha mecha. Makingen gecha. Kalau gejam lakuet, nampaklah lejin kalau le kuera, hijam murni nampaklah lejin kalau le, kain korang kedogo, kain kedogo, sa, apa je kena ukuelinga leju, 02079043 47 access code limiter ya, ko 7638791 hash, yani ukipendwa haupendeki ngelenge cha mingo mecha maksei ile ni cha kumenge ni cha ukweli ama ni uongo ngenyuru lugo ya hebata genyuru cherono nebazona last bone asaka vitkewege kwenye gipsi muisike

0: yes, mwesu wa saba, pare saba, cherono. Saa itangwane bagi mbwade geshe kikako batago dama na kisitu. Sawa sawa, aya, ngangale kia toka ngalole ni nkimbo unu wabitu tabra. Ini kubate ni nguni mchamutu na genge na genge. Ago boksi sek kia toka abaru na lechina tunye boksi sek chugata. Boksi sek lo, boksi namba genge, boksi sek namba, ayeng namba, sumang namba, angwa namba mut, ago yi namba lo. Boksi sek jutak chutul chu. Yes, komite chep konda. Awa selingi sek elibu sek pagol sumog che muchi ibel jige. Git kiti na magati ya git yogi kwa ichil *441#. *441# *441# itinye 20 shillings kiti yogi. Itinye selingi sek tiptem kiti yogi. Tiptem ichi yage. Komutin komuchi kobelun. Awa selingi sek elibu sek pagol sumog. Bukisit namba genge. Lagini sahi. Amache kina dada tugul. Amache ladies tugul nguni. Amache ladies tugul. Ladies tugul. Ongebe boxit number aying. Ladies tugul. Ongebe boxit number aying. All ladies. Ak gentlemen tugul kebe boxit number 5. Eh? Matko chuti boxit number chi. Mutu usingye boxi ya mutu. Eh? Imewe kwa dunga. *441# boxit number agenge number aing number sumung number angwa number mut number lo. Yes, lagini mito boxi sek chetindo pesa che eningwuni ko boxit ab ladies ko boxit number 2 itinye 20 shillings kutuk itinye 20 bob 20 shillings kutuaretin jago tuk manun petut itakusukumia siku agungmure niktugul ongebe boxit number 5 ko unotok agenge moja kwa moja enyotok haya. Hey, geba nyon geka senga lechu stare saba mwesu wa saba cherono kala magitunye chwa mieta na atuna wesele engoli ba awa wa yamune wa wesele
1: jamege weta vita yamune kitu siyeko ta vita
0: jamege kitu siyeko ba yamu FM
1: ayye kwa kuro mi chwa mieta vita ayye maka kena yeta kwa chingano
0: mwana wale vendi ano
1: mwagi inge nungu kwa kete mitu kwa namlamo tari
0: pero titi getege
1: Kete ke, me tu es siar ni gua kita bu, tapi saya ni senyawa ni biar nara.
0: Aha.
1: Yo kata gua kata mbah saya ni ni, ada ni yang anda kita buat kita berai.
0: Kena siapa ni anak nyono Wesley?
1: Siapa nano tapi?
0: Kalau mainkan murid ni kacam, ama mainkan je, ane mainkan murid ni kacam, ama mainkan je biasa kacam. Coba kalau engineers, ladies, and gentlemen, mainkan.
1: Mainkan.
0: Imana?
1: Mainkan ni nampak. Maginge.
0: Eh, gimana cakap macam dano?
1: Wanai.
0: Eh.
1: Wanai saya tu banyak kan. Ama kau hari kan manggil laki tu. Ama kau bayi bayi kan. Ama mana naik tu kau turu agun ni tu. Tapi tarlek tu dia tu ni tu le sebu yang ni tu aja ni le kurang tu. Tapi tak kau tak kasai ni. Nego game mau tapi tak. Wah. Banyak itu kan kau ni kau pasu.
0: Kau cakap ni ni mami na.
1: Kau mien nama mami kau sana kalau ibu baru nama mami utar kita kau saya ane kau tahu lebih mudah tak kau saya kau seperti kau kau saya kau tak kau saya tu tapi saya kau ikir na tu tapi saya ane mien kau seperti kau tapi saya ibu dia kau.
0: Aha.
1: Ikir ni lecau mien nama tu macam begini saya cuci orang ni kalian nama mami kau tu tapi saya ane nama mami kau ni tu tapi saya tu orang kau nong orang kalian kau ni orang kau tak. Apa iba itu tapi pasal nama ni nama ni orang cakap ni ni sakit way gan ye. Kau mami cuci aku ni tu tu kau buruk sambara ramok kosto kata sambo. Saya kan buku ni saya sebuyo tapi tahu juga guru kau cuci cara. Mau kosto.
0: Angin ni yang guni gan ni cam.
1: Kena
0: cam lagi. So, ngot kini gani cam, ingat lagi skiwe gune cam niat ngot kumami cam, ngot kumami itu nya kumami, kumagoi kum, kumagoi kau gune ni nendat kini matun dah.
1: Ah, cam ingat lagi yang kaya itu kita.
0: Aha.
1: Yang kaya lagi nendat kaji tau.
0: Mhm.
1: Yang kaya kau nukap pun kau tu buat kau tu aje kau ada, kau ingat malam ni kau walas kau tadi.
0: Mhm. Kau nukap pun?
1: Kono kapun, kau juga menyuruh orang cipta maraku cipta ku menyenai kan tinggal lagu, nuko maraku ku cipta ku paling barai nanda aku uisku menyuruh kau cipta ku di sini.
0: Aha.
1: Ah, syukur kau nyong, kau nama ni tinggal lagi kau kata ku ni, tak mau mangan, tak mau chito ne uon kikomach konai netech amun ngot ile nyaraya chunda netai netos chana.
0: Aha.
1: Oh, chi yang kounote takimingingei mureni kokakipou.
0: Mm.
1: Momi kit netakeyoe.
0: Haya, kongoi.
1: Kongoi tabita.
0: Aya, kongoi kikure Wesley. Na kala magingen kabisa, maingen jebioso kwa cham, maingen mureni kwa cham. Aya, hei. Sawa, sawa, Geoffrey, omito limbo siyabe. Omechaga sibika abna rogo le muwae neu. Siyabe, enu limbo na roga. Yes.
1: Tabita.
0: Yep. Yep. Yep.
1: Yep. Yep.
0: Acham mage. Ayo,
1: anu kon narok tabita. Uwa mito saaye.
0: Eh.
1: Uwa gile tiju batungo dengu ro, niyem narok.
0: Amune.
1: Korom gani pota vita ya la yero nita tu tu gani nangen ne kuin ko gayo bitu ki seguro ne ngal ne bu ne na
0: gal ga gmi ta ngal ya tin ye na ga ta ta ter ko gai chuta ngal ya ta ga na ter ba ngal na ga chuta na ngal ya cha bo ulo bo bi cha alak ke ter mama chela
2: ya mo na ba ta vita
0: a cha me ge u ba chela
2: ye ni wa sa ge cha gen men die din go ben mo ngin go ti go tan ne ya ne to ga bele ta ge ne li nyon
0: a nyo run ngam nya mama che la ga le ma gin gen ge cham a ma gin go cha me mure ne
2: na mo na ni ta vi ta ti en ge ne cho mi ta mu ne ana go ne ti ta go go ta in ana go ne ti ta go ta vi ta Awa wa age ngwondo ya ne mangalo ni ngumie go isu eno re ne garara. Ana go ngeta gi ne kwanda gi ne mara wi bana gi ne rate ne ga la keter. Ko go bare go le ko mangalo ni mbo da ni go ra eno re ta go no ta namu ne si were go mota cha mo ben ne go we ko we le nyon. Lakini ya mo anya ne ne chita no le ne ga ri mu tun na i cha me ne go cha ma go cha ga ba ko go cha ma. Ko ye ta vida.
0: Ko go missing mama chela eno limbo go ben ga i mu tu i cha ba go cha ma. Ko nye ne ga ga mu tun i cha ne ga i mu tun he go cha men ko mie. Nga ta ndan de bunus mwisho 541 nga ga inet. Ah, I'm to go bre story chorwana. Ana kula story. Kelvin eno limbo go resoi. Naguru county ole. Kelvin.
3: Hello.
0: Hello.
3: Mwana nenda to tuta nege iwes.
0: Ehe.
3: Tigere nye.
0: Eh.
3: Ke mama na ngoma yenge da mama kachape.
0: Aga kaye kage yana manus kele magingen gecha mama gingen gecha mech.
3: Mai ngenna ye da mama kachape. Tamun nye. Da ter ne biye bara jita lai gina da ngwa. Ko jita no ya to jita ne anga ge mutene ne. Ine go re te ke sa enga ta ye le nga lo lo ine go yo jenga la le na go. Ko mangoi tu go yo ke ti wa ge na la. Dinge se go yo ti wa li ni te yo to ye le do ka re ke mo mo ba. So ko ya ne mutene ti to ko ndang ni ta men ne. A ba ja men na ge ne na. Ongo na ere ni onna go ene yanga mu dikita ita mena go ta mena go o te sa ga le ke ni go o gume ni se go ni
0: ha
3: ha ai o ongo ta pita na si mo nge nda yo
0: sa wa sa go ngwe bi sing sing mo go an en tayon kabisa kabisa tu ta cosa eh ti go ba fem ke te siete le tu gerne le ago ne nyatul sa anwan ne ba gembo de gese chicago ba ta go tipte mak sa ba bo tu ngi chicago le chi ni chi li tu staff of 41 hash staff of 41 hash iwe box number ga nge box number boy number so mag number anwan number mut ago i number lo lakini mi box si ga yang chi ga ta ban box si chi go box number ayeng ko ba ladies box number 5 ko ba gentlemen lakini tuna lagi ki mu chi gente tuna esa ke emta eh amagira charwa in box number 2 nga ngam 3072 mite charwa ta gane mite box number ta mite charwa tne mite box number 5 nga ngam 2600 agala ke chang star 441 hash star 441 hash amachiche bi sok tu longe ba box number oyeng yani ladies tu gol box number oyeng murenik tu longe ba box number 5 mi agoy se ligi tegel bu tek pokal somuk tige chenge tige yone ka bisa ek box jo tak box ta apche bi sok kan ladies kumi 300,000 buksa tamure nige kumi 300,000 eh ingele last kumi jarwa nige le chata bita kale kanam simu ita madam ago gane nigo chenge rabiana taka ganyuru kore tos pa ngache apko anana taka wale chingama inge ni chama nyuru kamo nge nge nge chenge ni madam si yako eh? Manangunget chepkwanda natak, manangunget ata kidogo, manangung, eh? Yeah, star 441 hash, box it number 2 kuba ladies, box it number 5 kuba gentlemen. Agoi, mayatat box it shakalak kyo tacho atoku, nitinye 20 shillings kutiyogi, imwichi inam agoi 300,000 shillings in kimbout nebo petutab raini.
4: Kikomo yuagiakinye, alecha mosoru, aitu, ama obwa, waisioni jato tukul jo, kochopakse. Kimi gebelutik, kanyiche jo, aengko kimi olekiu. Uchumi nebo emet, lakini ogere akoto kwek ole magoya karibu kalitoli. Kongoya rabartai ak boisie chobo miot. Eng kuti nagomwa ole makimeche kelele eng igorta nebo Kalenjin ngo nebo maendeleo. Kimeche kobit tekisto siketech emoni. Makiteke ololoyet ak chemarget. Emet matikokse.
5: Tetuteta mwa eny emo FM.
6: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
5: Boiboen Emo FM eng inye gostoindenyo eng chamet ak kasubet nekirogonech eng kebeberwek tugul chebo Kalenjin kou noto angot itinye ngolion anan ko kerengung kosubke ak tetutik anan ko ketishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM Place Korobet Netai Kijabe Street Nairobi anan isuru ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibiru esimet eng number 0706-333-777 Siruwech SMS konyo 21730 Anam isiruwech mail konyo feedback@mediamax.co.ke

0: Yes, gale gatar madam ya nana na matar yamune MC Maya yamune MC
1: Maya
0: jameta ke sama gitu sih tapi mau tadi ta Saudi tanang gairu anan me ana me me maci i mau ga speak
1: Amunnya kan yang kengke. Ingin di kap kalian jin kugi itu dah takur nate tak kita betan kita private. Aku ngalega be romance kita re bedroom. Alagi ni si here lagu kyo sayi anan kuje biasa kuani kyo kage murni kyo. Kugi kugi itu kugi keren dah kugi apa tau ni sejuki kaya the one two one two kugi kugi ngalega lagi kita panol. Engkau kau itu nista, apa nih engkau kau itu nama alin lina girlfriend. Ya, tetapi sunu tanya dia alih iye reiwe. Dia kalian jim jim lagi ni ata.
0: Atas atas mulukan nabeb.
1: Aku ingin urut dulu. Ingin lo. Ingin beti sejauh tak kau kijam. Kijam kaya gini. Giat kod mata. Atki nego kijam kau lain ketiungkanin pagar. Lakin saya kau gaya itu kainnya, agun kau gaya macam ni saja, kau kau nak kau kata lain gelenin, kau kau gaya ni. Kiki gini kau itu nak kau pelak kau tu kita gelen, mama anu. Kau bida sih, lakin saya mau tapi asal lagi kau berasa ngoli, kau ni orang orang tu kalau kau lagi nak cari ni.
0: Hello babe.
1: Kau picu gigi kau pun tapi yang mana? Kau matin doa takur naten, nuh naten doa bika kalenji. Biju gigi kau pun tapi yang wa, especially kau lep kamera, anani tawa tawa lep tulu. Kau kau aku kau kejut kelab lo, inyuru babang mama miko naitjo laku tak nengani kejane ating kau naitjo inyuru jeptang ninya kau naitjo, yani mama ge kelam tu aku biasa raya. Kalian jinki mai sihir mama tayak papa tayak hati kau nama tayak nengungnya tak sangka bijak minat atau entah kau berbaru tu. Kau ni amu aja kau teh ane asaman cuit tiang jadi men. Alat jinle disi mokir gini negua mungkin cuma kanan mokir kau kua mungkin macam getirkan aku getirkan tapi cuma lagi tu. Roman sejak aku pergi bedroom. Kau ingin mengung bedroom ni? Kau ingin ni sitting room? Kau biar dengan sitting room kau bikin ni sitting room. Kiat ki aje kalau ingin